0: Rimini korang berbelai, kena tokap le. Nona kasih kerja sana ringan, hanya yang bersih siap le lagi.
1: Pak, orang hujan ke taman nanti cepat cair mana dapat.
2: Nara bapak ke bunyi rasa mana kau ke kena macam ni? Nara bersih kau cibil le.
1: Dalam ciri cang bapak saya kau tak sari ini cawan hingga pak.
0: Tahan le ni rasa mungkin masa thani disturb kau itu nak pak. Awan le pasuri kena mana saya dapat.
2: Dan ini rasa kami payah balik suka. Ini kebab kau bersih tolong nai.
0: Ini kebab talsa tunggu thang nai. Tapi sabtu waisha kini nara payah ini nunggu malai payah.
2: Sabtu waisha si.
0: Tapi bersih sila.
2: Salo waisha.
0: Salo waisha. Abang yari mi. Ni nara mang salo waisha payah tongkai. Wu awar ni kahwin bagi samung tanglang nani, bukru ang joraman nai. Neng shani lagi wu tunggui, angwe samung tangli rimi, angni ni coba susanu.
2: Luku ni bagi samung tangan neng tau boya kunada ni des.
0: Boi tangke bahi kisanai rimi. I house angga saymani, I hani nawar bahi nulama hormani. Oru ni tuibu ni tuina nanggui, o house saymani samung nasa woi, angus sektor kha. O hani borong ni kahwin bagi, kisapanu samung tangge maya hangkai, ang thiasa sutai coba angwe tunglai rimi. Ang payahnya nak kenapa kya? Kumai melang sungai aro, dakat roh habui, rangdi roh, biapun nuk lang thamai kya? Tapi nak rasudi borong nabui, muslah kerau nak kebutar suci kelang thangka. Tapi malam sungai musuk bo, ustun horma benda sekhawit lang thangka.
2: Angu kenapa? Orang mas halburun burun sesaya sikap, dakat dia butalaya, tautalaya mangsiung tong beli.
0: Aw, abu nuna muthangan isyato nana nangai, muthagi maya hingkai, cini mohori purawar ni borong, kumas suci thangui nai. Rimi. Sakitnya buku akbar itu, angkau thang rasin, orang terusan malah firan.
2: Tapi ni tabuk thana silai, dia bukan masa awal duduk duduk kat thang cerita.
0: Ih, Remy, jenis cakar liya, orang pay kuasih suksa awan. Payman ini nak sih hawijaya aku, jazia thang hidu, angkangka. Rumah le silai rumah.
2: Rumah yang sih thang kena.
0: Rumah, eh rumah, eh rumah.
1: Oh, tam.
0: Angkangka tu.
1: Oh, tam thang kat sini maci thani.
0: Ih, calang liya, calang liya. Neng, rumah neng wajah saya anak berakhir kau itu neng saya ni ne bayi bayi kaya, Rimi, neng rumah tu wajah saya si naga berakhir.

0: Pergi buat siapa?
1: Aw, tangga ni.
0: Tangga, rumah. Jadi mi tangga.
2: Hey, tas bag deh.
3: Dua itu nak nikah. Pusa nak usai zaman. Bag deh.
2: Tang pusa jawabanin thane belane.
3: Tiga sah.
2: Anu corak kuri korup sah. Corak aku kuri kena ko.
4: Kuri.
2: Hey, ni. Tang ini sayu corak.
0: Ikhlas pulang. Nara kuthum lagi tang file eksilai.
3: Kalau yang lain ikut tam. Ahin asul lagi tong hatta.
0: Ahin asul lagi tunggu. Ang sayu maya hari demat orang ni tamu na. Nara ini mohon pura awan tang file namu sung salah. Sari tam khana musu mohri purawar nana
2: jeng tam khlaiba
0: nor muti khemang sapung juar thungo tai rang pa jakhai horakai buinaro musu khoguyo buinar dakai thabu nor muti khemang awar na jalo suka jalo goyo khada nana tai musu jalo namu chungo ha jalo goyo khada
3: a kon jeng da buinno ko musu rakhok jeng da buinno ko dakai thap
0: nor ye khata sabu sulai ang saimi haire mata ang haksala tongti fan jottun saimanu tabu ang khaisa koikha Nang tamu nak cari yang kai, masa keramu nang nang polis injak gua cari dinaik. Bujuk kah? Dah pinong ni mesti tamu hangen ya kanah ya kadi. Borak nang nang boy kiri boy lasis cari yang tamu nang, ang kiri lasis cari yang tamu ya. Bujuk kah? Ang thangka, meru huske tamu.
2: Ini sulang le borak ya. Neng bahai boga asih injak tamu. Anu naisi kiri tamu bater hima bodide. Huh? Borak kathangna kudulah khamun. Nono bangte kiri cahan borong ni suka nih cimab le. Neng le ceh. Huh?
3: Angga, teki cah hingrasan cihinto. Ia kay cah pramuthalung langani mokol pelakcara maya. Tawo se khanai sabtui teisha kayna basai khanai sabui get out khlay roh kaman.
2: Sido,
3: aw, sojang jolia baida. Joli kay te mokol makalung yang payo.
2: Abai na nuk khabla. Suisu khlay hingrak langmane. Ano tawo bater hima pude. Nini bodla se tawo malam khasiu. Bormo si dasak siapa hingrak tawman.
3: Soi pemandangan itu, moni tanah seminda hilang, nona ke hilangnya dah, nona pertama kali tungsla,
2: boh baru muka je hil, nona seminda hilang le,
3: aw, nung nata borok, kesan ni kepelai, boh thang nakai anak semin hinto mangkata, nung nata borok nung meja koksa,
2: aw, oi bagi deh, kudi,
3: nung deh.
5: Dandres nomor tung.
0: Sabo, oh, David payah, fadi, awak nona payah lagi sih ni tunggal le, nor sok payah.
5: Neng fadi ini sahui kabu itai payah tunggalo, ni kau no nari leh hingga itai ba.
0: Nadi David, si noran isi kelas alai rumi bising, kebang mana samu hanya be kubulja, borak salo sapung, juar tunggo, juak tunggo, teh horoknya bunyi nogo si kau kabui, dagai kabui, ranga jo.
5: Oh, kau no kay sangat sembuh sulia Dandres. Tamu kaya ni angkai kijapan sabu si malia.
0: Sabu malia ni asuk tunggu yable. David, jadi kapan sabu nasi nangai? Angsai mano? Ia awan ni kebangma borong no kiri jagai, saragya, hindagya, tunggu tunggayu. Aku tu belai ni saya. Borong kami anak kiri boy, tamu bi borong kahamra gua, bokro bumi tungkina ba?
5: Tamu kaya ni, sini borong kok thanda se angri man laya hinkai.
0: Oh kok thanda angri maya no no, angri tisana nangai, David. Mokok kesewan suku ini, suruh samung hamia tangnai simia, je samung hamia tangmana nasi gay, soyi tangnai, bahu samung hamia tangnai bebaksa no baksa dusi.
5: Asik wan semua kawan semua le sabu to, bong ni tola tanggai, bong ni yakung rombui, katok thana mana emang sebango.
0: Ati wan semua kaham kuri borong ni bekau no, wan semua kaham tuwi dipanya nangai, borong no, keno kiriya, khakra, khayi beskangau thane lama punuk langna nangai, jeng sekang lama himai, borong sing logi utinya nangai. Angus hamungun tangi thangna nayo, tapi os hamung tangi nangni ni coba susano.
5: Dan nires, angni ni hamungur coba na bagai kani nuti artongo, tapi thiasa nuti artongai.
0: Aw, ang saimanu David, muti hamung kahmu angni ni coba sumanai. Awun bagai angno nati ni, angno ko panya bagai sawika heyo. Himdi David, sal kesang jora, lama himdi dite mukok kesang salayane.
5: Aw, ni thangla jen.
0: Besuk naituk. I mohori purawa, hasal po babai phacingu, athar mura hatai, kuchu bokhrok tisai bacha witangu. Arani waphang, bophang, tikhere, busuk sinaituk. Bokhrok saka, kukhrang nokha, chumui budul, budul ke urisai tangu. Buskangu awar genangui, kukhrang mai bulai, nabar sibui, bulai ninangui tangu. Awar kusak.